Wala se nok bi kudera nane pasa marsi mbay gedib jerar barne. Akar mbay gedib jerar awda gudba da ko se enok bi.